Mainina kaskun istpan. Han walitsun istpan. Han aksaranya niti. Dios auhiwasampi.